kaki tunggal puling apun ngah okang kau kong atang. Kasum bata kau kam kalai mama otamu yatiun atang. XKFM kau nama kamalake firintu na September.

Exka FM 107 nxa ke nigara ke mtsamtsa mo senxa ke gicamtsa ake umunxumu uyaqhamtsa ke Nelkasa ecamtsa ke the one wo mtsamo senxa ke sake Timboy emtsedidi ke uceqwa mtsala gqamtsa gquma ngami xa ayibi qala mtsa sika maxeke inkumani ke mtsawala ke uceqwa ke usana qona gqamtsa ke mtsa cemtsuma qala support waye aqhamtsa ke qala aqhamtsa ke this is ntona se ke September mana sing de ke kawisi ke mtsa cemkhwa qora mtsa sinde ke ya mtsa vhiki atswa ngawisi ke mtsa ngi gqami ke mtsa qona ke wana tsi Atoto jala kausi sike angwatu apasi atoto kamatsa ke kausi ke angulita
Atutu jala kau sisi ke iha guluca, atutu ma kau sisi ke acuca. Da awula pasi asing ke aha beri kacit jala seneka kene ke game sa asing hinti kamu om sa afustan cik kamu katoh tawat sih acit jala kamu kewan kau kau hekang alung sa kama yaki ma agama gandiang, oh ma sa agandiang, oh ma kam gandiang, oh ma pangat agandiang, oh ma kuasa gandiang. Nseng kaki cimanir mayang asing hengau kaki sum cimanir mayang akang kaki sum dasing u Ketimakang jala kama, ketimakang pasi, ketimakang kama, ketimakang ajala a. Wan kau isikan awa manira e yang akhing awa kau isikan manira e yang awa kamang awa kau isikan manira e yang akhang awa kau isikan heka jala kama a. Namca singi namca titi magi awa cekwa, namca kita rengi namca acik dasa ge wala akhang namca ake istalabi. Namca ke mau ini namca tuka luka ke wala ya akhang namca ake tui diharta ha. Namca asa namca ngumia tangi tewa kong tali dagi kui dam ge kalak tam sumata ge usikan awa. Namca tari gom tu kuma sing caman ni cua akhang waka ge sing caman ni cua akhang waka ge sing dasa waka gim cimanir mayang. Namca upangan ngom cimanir mayang. Namca jalan waci gisi cimanir mayang. Namca akhang waci gisi cimanir mayang. Namca agul kaci gisi ta ama kerehe. Kau sisi ke ikan, mcah sengi ke kawati jalasin, mcah ama ke kawati jalasin, mcah kam sengke ya sengi ke kawati jalasin. Kau sisi anak wak menir ya yang aku kam noka menir ya yang apangan noka menir ya yang agulitkan noka. Amanin kwa wak daka jala kama, amanin kwa kaya ka daka kama kama. Daya mcah kitar awas dah lebih, lata mcah. Ima wini ke umang mungkira ke mcah sengi walau kam cah aki Dewi atau macam aku fikir tak kamu ni tak macam sengit macam cimbuai, macam angin duka gisu, macam titi macam perang atau macam aku kimbir lagi studi ngas aku bola angkau tak kau kita lagi cimbuai. Macam fikir ngawa, emoni tak macam, setelah biar tak macam.

Exka FM 107 ngikini gareke tsamtsa gitara ncindo ke tsamtsa awa Francesa edwe tsamtsa tsamtsa gitara ncike omi part of his omtsa fitinga ncindo ke wala imtsa ucheqo namtsa singititi ka ucheqo ucheqo ngomtsa quma akixala chamchume ke qumunqa kwishana khamtsa ke imtsa sing ngakhe imtsa titi momtsa monitor akonda awunqoke ka ushikana khamtsa ke chimboy namtsa chuko chuluka ke wala chide akhamtsa ake umunge tsasamtsa bora ya ncamtsa kagetiti namtsa sendeke ntsa wola ka khotse qwamtsa ndike tiwa tsamtsa aki fefta kamunita tsamtsa adwi kwishita hana tsa ke ye gemtsa ke kimbrel ke studio munde ya tsamtsa ke bola ke aqala khotsa namtsa ke qomunu ncamke ke wisana himtsa wola uqeqwa tsasa ke recordix maliti sepitsa bengoma no tsamtsa ke bola aqala ke qomunu ncamke wola ke tsamtsa ke tiwa tsamtsa ke fefta tsamtsa adwi kwishita hana ke kimbrel ke studio munde sa tsamtsa bola tsama qala namtsa qala ngamtsa qomunu gawisena qala ngqhutsamtsa waqhuthali teke khwidam ke tshiboya gawisena mtsa awola ga uqeqwa gawisimtsa ncwa ancawa awamtsa singuke ke gawisisi ke ya thamtsa ke qala tsam ke mtsa khwa akhangoqe awa mtsa anqhotu gawisisi ke ka mtsa singe ka watsi jala samtsa sende ke ke tshike he an a khama u tshike he awana ya singa ke kapasi kama khoi kang taki kausi kana kang a tsok tsatsi kana o a kang tsatsi kana o a khamsing kake mtsima kang pasi kapanga ka tse mtsima kang pasi ka kang tse o mtsima kang pasi ka kang ka tse kang taki kausi ka e he asing kake ka watsi jala sang kang am tsa sene ke kana kang a gulitsa o kana kang a kham o kana kang a fustan kham o kana kang a gulitsa da asing o kake khalema ema mtsima kang pasima o khalema ema mtsima kang pasima kai khalema ema mtsima kang pasima panga wa kawisi ka ikang pasim tso sing o nkani si tsamtsa tso sing o nka nkamtsa tsiki mtsamani tso akhama kawisi ka mtsamani tso khaya kawisi ka ndwa daga jala khama wa mtsa ngotu tsiki he agawana qoti agawana he aqaqa ngi kawti jala sing tsiki agwa sing he aqaqa ngi kawti ke ha pasi kana mtsa sendiki tsana ka ngwa ka emtsa ngotu tsana wa kai ikang tsa agulika tsana o ka him satani akhama ya sengoka ke mtsamani tswa aplanya tsisikan wat amakare ke mtsamani tswa aplana kawisikan nadaka khama mtsamani tswa aplana kawisisi daka tuamsa wa mtsakumun ke kawisikan kamsa ngoto kawisikan kamsa tsa ta sengoka ke kaijala kamsa agulutsa kaijala kana kamsa airsa ka kaijala kana kamsa akham ta sengoka ke mtsamani a tswa khama kawisikan mtsamani tswa panga kawisikan ta sengoka ke kedi mekang jala daka di mekko jala kedi mekang pasi daka di mekko pasi wa wiskim sasang kaki kang mtsa ngotu mtsa sing sigisen ta marti tim sasang ka mtsa dire tane ni sikam sa ta ke ka usikan ajra kama ka usikan apa si kama nam sasam sa fitin ngana git kam sa ke everton kalaz ya kam sa ke noma kunji ta kwa dong sa burung kita la kum sa mai kum ya ma

0: Welcome back to the Williams Borai Chavana for her. Ronwell Williams. Three kick on Yaki, Timon and Sakana Kachirota, Kabetas of the Williams Kamanaha. The Fanata Burak, Ekan Yangam Go, Komas Yakara Karaha, Kapiro Komak Ekarahata Kumak Etra Bora Quaraha. Kapiro Komagna, the Hamamu Hataki Kumak Etra Bora Quaraha. Mega kawa ke bora haki te bora gedia kwa tsika tsika kare kara ho ha so bora ka ite kya kwa ta ki te bora gedia ko kai kai te te khran ba fana kwa ba bora o ko ka o ki ka kara ho ha che bo ko so ba na ta ki te bora bora ye kara ha so ba na tsika bora kwa ki ko ko de ba se ko kare kara tsika tsa bora ta sko kwa ba fana kwa go kom ka si ho ha Williams kawa ke bora ye kara ha Kawas kaki temur kai ke bora ku de tsamu do kwa ki temur Kapiro ko ka kara kwa ki bo fokeng bande ya Kuma ki kan ku isa ki ku isa ki ara bo fokeng na de podi e Boro gra ku dal ku go be ka boro gra ta bo Bo fokeng ma ko ya South African body take ka bora kai si ka temur kwa ka ko te ya ha Kenya kwadin jaya karaku bora kwa na zangye ko pasi kwa wigiza mana mha ki kuma kan kwa jaya karaku ye kwa kai ta kan kwa da kwa se ko ye kwa ki khara ko se da ko ye ka ko ka piro ko ba kai karaku a tsamu du kwa ki te ha si tole tin de awara kya bana kwa ki te bolu traore baba tsamu du a traore ki te bolu bora kya kan kwa te ba tsamu du a Is a trap and drag him and go to the car or a is a trap and drag him to the Borai and go to the car or a Sinjakuaki to the say Abbasio Fas and Africa Ikram Rainer's party. Ikram Rainer Saki, Temur Adam, the Gogita, the Butuma, Paretskiki, Tomoyanela, Butuma, Ikram Rainer Sim, the Gogaki, Temoyanela, Butuma, Tana, Hatsinza, Kwe, Bafana, Bafana, Kwahe, Tikikaki, Kaki, our Kazan Kuba, what he got. Kapiro Komagna, this is Setru Borai Chana Fata. 1-1. Amakana Faki, Tabuna Kenyaka. Friki Kenyaka, Kaki, Ia, Tabur, Tea, Kaki Kas, and Awan Kaba, Kotia Kana. Borai say, Kotia, Yenavaki, Tabur. South Africa, Kotia, Kotia, 1-1. Guinea se ko thomo kwa bafana bafana kwa ki si se ya ki te mon abakala kwa bora free kick ki an pa ki khera an kai ka muhammad ya wa ta man aibe na ta ko kai khara ha ka sa na ko bora ten awat ya si se wo ha kai kai ha ta dalala ko bora go kuma ya e kara abakala bafana bafana kwa ada ma kai ka ti offside ya go kai ta ti Nga suye kao kara tamana ka piyero kuma kao kuma khamdre mbe suye ave. Ka piyero kuma kao kuma khamdre mbe suye ave ya ki temunu. Sin ave nga sendru na kwa borai chayeka temunu yen yen. Bafana bafana sin Afrika chayete me kwa borai chayeka temunu seko iyo kwa 1-1. Wanam kha kama chowo tak ya khati. Yenan to dak mrite kai za gwanam khate da kayate bafana ka ka kai ka bora ha ki temu chaos ko okon ime okon Eike bora ahonta gonta tuwot ya bora khasi khasi pata seven dak kibinite kasi yoka donda kibinite kaiza yoka donda kibinite kiba fana mfana ago wina drip pende kia itelo nka se ko si oro kwa kite mo seven dak kibinite kiye no kwa kenya freki kai yo bafana ku kwantere ku awak eike ten ma bora iye kana sise number 15 ma gidi akwa ora guya akwa ta ki temun khavana traore khamun du akwa ta oke san africa ko ke bora ki temun ko se ko chinja akwa san africa khamun du ki te akwa ko chinja ko ang se ko an khomo yo kho ba fana ba fana ko ta ma chinja ku ya te ko ta ma go mu eno tu ko ang du ji khara kho lu kwa khwe chinja ta ti ko chinja ko ko se bora chinja akwa kare kara bora ki te bora chika genia khoma pas ya ki kare na khoi ha chika khom ka ha chika khom kai ka bora chang kara kho ka oi ki si si bora go kho te bora ka oi ki ka ka amba 24 ma genia ka ma bora wa ki te bora sendru kha ka ki ka kara ha chong bar wing si ka cha pas ya khoi asat ala khom bora sa ko ye kho ka bu ki khom ko kho ka oi ki khom ka ki ma te ye bora se chuchu kha bafana bafana kwa kha ya gona kwa ki kwa go bafana bafana kwa kha ya gona kwa ki kwa go bora se ginia kwa tan ne kwa e boro 1-1 demo kres ka yena chiva dak ka mali deki bit sabe ngwa 11 manu na america riko mali di tabora khara dak e kha 100 tim chiva o ta khone le kha si oiki xka fm ayo kha kona ke temune balde amo kha bora goetsa kwa ke passat te ba fana ko ie uwa kha bo foka ke ka je kra ke temune ba se ko tuya ke isi ka ntop ka ko si oro kha go ko ka kyare kra kha go ko ma ke temune bora o kha sila ke ka te te oro kha to ma le tkhono ka kha kyare kra pas ya awa ba fana ko ma se ga ba ka te bora ka khuye se kha ka o ke ka kra kha ke isi ka ku kha boxi ogu o kha ge ni ko ka bora ta je aku sobala sobala sobala tbe ka abaka de gidia sin afrika kwa tsika ki bora ka se te ko ka ki thak au kha kai sa ko ge ko ko ga o ha ta ba ya ko ni ko ni ko kha bana gu ya da ba kara pa se kha mu ko da mu ko na pa se bora ba gu ya ya ya ka ba fa na ko khuye se kha kawe ke bora ka ka ko ya ki te bo ko na khamana kawe ko wa se tole se tole ko ko na ja bora ge kra ba fana ko de kha bora chur chur na ko ka ko ma no de ko ki se ka ki te bo ma se ko bora ka ka ko ke ke pa se ha ku kra ko chare kra kho se af ko bora te bo ka o si ka se dur kha ka ki te bo de ya bora o ha se ka ko ma ka ya ka ko na ja bora kra kho ki te bo khamana se ka bora chare sana ha aike de kha ba kong khar kan ban wing si ka kaike bora pas ye khu ha ba fana ka kai ja ku khu cha kra wing si bora ba khara kha cha le ki che che bora khu ya bile bile ba to bo de bora e ya che sa no khata se bile bile ya ki te bor kai ya kha se che sa no khata te de cha bora si ge ha kien kra bora ki temne bas te te khora chan ba na za temne kaya se pere khata ba nto am khom ki khama khom sa kya ra ha nge ko ko bas tsaya pura se ko an kra te bulu ge ta ko kho he ba fana ta ko ta gidi an ko se fidel seven dak ki milite si yo kho ha ye kha bora te bulu ta khuri wa ku ho khon ni wa te ave ave na kha bora te bulu ta ka chinta kwa ki te bulu ava se kho genia kwa number 18 ma ka sa ava se kho number 18 ma ki ka sa se ava se kho ba 18 maki temur kate chijakwa ki temur a angana zaga biyoha bora aktere na control lukamana kote ya bora supara jambora bafana bafana kodi jambora ki jamu bafana bafana kodi chamu biyoha South Africa koma chamu biyoha eja Kabunduaki, Demons and Avra Koma, Tolkan, Lazama, Hoko, Kiawa, Kapiro Koma, Moko, Ekara, Ajaman, Boraka, 1-1. Minute 5 and 7, Dakiseko, Yokoha, 15 minute, Kaisa Yoka, Bora, Herisa.
1: Kiaman Kim Tanga, Quadri, Ugikwan, the Lashikasunke, 1-1 against Parichaga. Kinyan ku kaba goy ati khwe kere cha ibura ge kwa tane batsa ngi kwa kwa banke amane wa khwea ke kwa antar batsa ngi kwa kwa mangi bola chana hiwa ge kwa antare anghwara ku chi bola da ko tsi ka kan guna ge kwa antare mangi kinyan na yang wa ge kwa sta fuga tsa so no tsi ka tane batsa ngi kwa bola tsi ngana chula ra kong ge kwa in ho da chou wan chou ge kwa tane hari ya kan ge kwa mangi ka tsi ko kwa mangi mangi yang mai no Africa chua tuge kwan wan ke kiniya ke kwan tele ke London Still Arena Stadium ke kwan chua tu dun chala ke kwan tele basa mungkul basa tasunge basi na basi ke kwan tang kwan ke kwan ngay cha bulan kum kama kwe kuna tele basa mungkul kwan mangke shibula chane kong kama basa tasunge pichua kwa ke ya plene ye ge chong ngwa chua tu dun chala ke kwan tele basa mungke kwa kwa Anghwa de chane asum kwa kwe bula maka ge dana kwa kwa masulu ke kapini Hamba ichen wa South Africa kani kuna tere batang ge kwa left ina hongo bolang hong kwa kwa na jene 77 japan ge chwa ngi kwa nga chita sa South Africa no ha chwa tu ge kwa ka upasi kwa tene kwa gawa ge kwa polang hong kwa kwa na ge pasi kwa pasi kwa kwa kwa kini yang ngi kwa cha ipone ge kwa kwa masluke kabene kakso ge kwa ntene kakso ge masi Two and the one. Kekia guna mungkin ia tergigi kuat kebini yang kacau sengke masuk ke terawih kuat dari baca mungkin kuat kuat insya kemana ibu lagi kuat orang kencing cengai kira cat dari baca mungkin kuat kuat orang kencing cat dari kaki kuat ikan wat dari baca mungkin kuat kuat Throwing Gikwan Terabatang Gikwan Kitsus number two, Gikwan Tene Kinia Kuninguna Chenko Terabatang Gobalan, Huarabachinga Kunaka, what's up, Gikwan Kit, Katsinu Kogana, Kinia Kuninguna, Chenko, Stuffing up Quake, Shatu Kagikwan, Kiat Wachilla, Ipula Gikwan Tene Sendro kuna bulat judu kacia. Anghara kaca kater macam mungkin aku kuat. Cepat kater mangke kini awak ke kuat dene. Ada pasi juga. Cikgu aku kamera cikgu sen. Ibrahim dia kater nama tu nasi kau yang guna terbaca mungkin kuat. Polos kuti abal dah pasi mah. Lihat terbaca mungkin kuat mangke kipak kau gue kuat. Robin Williams sih mana aku ya boleh kuat dene baca mungkin kuat. Kasuk yang mana aku ya boleh kuat. Cikgu sen ge. Tisha kita ne juu chagi kwa pula na ge tisha kecha ki alexu tere bata munge kwa kwa fred chonge kwa tere bata munge kwa kwa kuya gang white kia wachi kwa chusi na manai ke stafrika kodi kwa tere bata munge kwa kwa kuya gang hara na kama kwa ge pula anka spiritual akia kwa munge nicha kalita ngwara kwa aungri uge kwa Sum cuma kum cuma tamge, kuantar baca mungge, kuat kuat dah suka sengge. Staf Afrika nukak anga, higingge kuantar baca mungge, kuat kuat. shoot up. I'm still around the stadium, girl. Quantum the monkey, come away. 10 minutes, Janko. Pull a count, get one, tell what I'm going to get quick water. 1 minute, no more. Team out at Gay, Quantum, what I'm going to get quick water. Stuff, girl. You can't go to tell what I'm going to get so no one to a 2 game. Quantum, I'm tossing again, going to go to pull a market and a quack quack get one. Quack, you pull a quantum, tell what I'm going to get quick water. I'm going to go to the stadium. Hoko bola judo kecil, staff juga bagi kuah. Hari ini mungkin terlibat sama dengan kuah. Dan pada siapa sahaja, yang terlibat kuah, cisa ke, mungkin terlibat sama dengan kuah. Cita sengi pasi koko mekam kuah yang kita, harus lagi kuah antene. Yang kami nita aku lagi kuah, bola kaum kita terlibat sama dengan kuah. Cita sengi mau fokus mangke. Dan pada apa sih kuah kuah terlibat sama dengan kuah. Sila beli cene kiamu. Chap mungkin kuat kuat mungkin, cincin kuat aje guna. Staff kita kena guna mungkin. Seven atau dia polis atau tweet dan baca mungkin kuat kuat. Apa kena tweet dan baca mungkin kuat kuat. Kram ringas mungkin. Chap cincin kuat kuat lagi. Hei antar baca mungkin kuat kuat. Asli plan imak kita ni, aku kuat kuat ni. Cepelok mana, masa kau nak? Tapi kita terus baca mungkin kuat kuat. Asal pada ni entah kami ni cakap orang mungkin kasi kami kalau pernah hilang kuat, staff kami kalau kuat, entah apa sih nak buat. Tapi macam orang mungkin jisa, kita kau tenen, jisa kita kau terus macam mungkin kuat kuat, kini awak kau lihat pun ada. Kau terus macam mungkin kuat kuat mungkin, engkau dapat pasti kau lihat pun ada macam mungkin kau setol mungkin, tak kira nak kuat kuat lagi, kuat tenen, aji tu benda orang mungkin dia keluar. Cita sendiri aku ni cerita kau, bola country, ikhwan terus baca mungkin kau manggil tangguh ada. Si Dewi cik bater baca mungkin kau kuat Robin Williams. Mana warna bola ikhwan? Hei cakap kau ikhwan. Apa cik boleh kau nak cerai ikhwan mungkin? Kau mungkin ikhwan cerai. Staff kita terus baca mungkin kau manggil nama saya Jim ikhwan. Kita boleh dapat semua murni cuma mungkin. Kita kita cakap mungkin ikhwan ke? Solo kita cari baca mungkin kuat kuat. Cucu di kong mana manggis kat am kamu kuya. Ikuan cari baca mungkin kuat kuat. Kau nak pelan pelan ni kucu. Kita kini cari baca mungkin kuat kuat. Kona tangguhan kecuali Mustafa kan itu dapat sanggup lubang ke ya mak kita nak kuat ye 30 minit dah cuan lagi kuat jisa kita nak lagi kuna Chelsea number 10 orang terdapat sanggup kuat balik jadi mana oh kabulnya Chelsea ni kan ni tim ko ikuan terdapat sanggup kuat picu aku angkat kia guna nuan cuci sih kuat kecuali kuat kecuali kuat

0: chikage tomna ulin apulna o ka hanka kun atan kasuma ta ko kam kala ina ma o tamiya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firinto na september
1: Under tension, looking near, boom to care, singing jolla can confirm when it take in right to go aha. Him to give if he can come to program in Kia or just would give a sinky journal. Not going to do it in bo, to program him to key. Yes, he got my air. Well, it got to the kicker like a clone to care, calling on to program. Tak boleh nak kita program tu ni kini kita dalam tu kita nak kumpul tu kita sih kau macam tak kau macam tu jadi orang kerja orang kan dia kalau kita kita kumpul tu nak kita ngomong aku tu kita sebenarnya kita macam jalan kita aku kau tu macam kita sih kita kau program ni macam kau tu kita kau kerja sih tak kita ngawa cakap program kita semua guna guna kalau macam kita sih tu kita mahu tu semua tu kita kuda tu kita mahu macam mahu Aki itu ni ke alkohol besar kuah katanya kita alkalim. Tadi itu macam kita sendiri kaji kita kan kamu kaya kau gini. Tadi itu macam kita sendiri kan kamu kaya kaya kuah dali kuah Bali. Muka kita kan kalau tadi kita kuah, ibu tak kita kalau belum terasa. Kita itu muka kita jalan, awak dah cikau kaki kita. Kau kita jalan gitu, mana kau kita jema, kau kita dulu. Ya dah, macam tu, aku kat dulu. Tak kau kau dah ketemu, ya aku kat dulu. Kau kat kau kan dia, dia temu kita kita cakap. Ibu datang ke ya, kan kau program. Ati kekau jadi ya kan kau program. Kita masih dikehi, kau masih dalam jadi asal. Tukar tu lagi kita dalam program kita. Tadi dah fun, dah masih dalam program kita cakap. Kita kota kena di semua dah kerja macam gaya kena wasang hari kia kuat tu masa kita gojo tak kita longsa jadi kerja di semua aku ni kaje kaku dah kau mandi kafe di kena di semua kita dah kandi kau hoge wa kaya kerja latihan kita longsa dan kau di semua kau kia utam tamazia

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ken siwa ken niha
2: ka e ju gyal mangete ju a khauga da sin tsike mangete konkwa an South Africa ju kama ditia Namibia ati ya okwinqa wa tsai gya ku das ayu ya kai kula kenonga ho khale tisimo Oti ge chwe kanti kwa yang kwa deko naju. Ma ati say, ya kwa naju ge ku.
3: Mikuwa julia.
2: Ke ige a heke mtima ige ta wakwe.
3: Mikuwa julia ta mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angahumit utuwa.
2: Yang kwa naju ge tishimu he, ay, yiku mwagadiwe sa ama ya kwa naju.
3: Tishimu ama kwa iwa. Ngaitsa ke tya tya tuka la ko ti khotro ta ko ta ga ti khotro ta ko ve ko i ke tya tuka la ta ke tya ta ke u ke ti u he si wa wana kwa ta ga i ke u inge ke wana chonga ta ga sin chonga la ke kwa ke i ka ke kwa ke ta chonga ke ti se te ko le mai wa mi thum he Anjua kakau, di mulai kan jatuh kakau. Dan jua cikgu ke anjua wana kakau. Oke, tapi kan tegi ikwa kakau. Iu ke anjua gaba kaya la cu. Ke ya cu ayah ngangkam kalawa in hakma kuna maka yang kuang gali. Dan gali kala maka yung gaba ka cong kuna wala. O singo ke cimanggia kala huanggu. Kasih koke u, tak kasih koke gaba kaya la. Kasih koke kam, kasih koke kong acing gali. Kan kali kala kasih kogen gaba ka tokuna wala singai kona wala kui punda kakan dri o kakan dri ka kola kasih kogen kan ngege sing ka kem mari kogen jete kan kogen koka toa kogen kipi mari kala te kasih kogen chukan hasi kogen kan kunda kan kake tepa mari mitati te ka ngungi ma wastola utna Sang mungkin kaki u dan segi kawat kai dan segi tegak angka yang itu nak meng angka itu nak dan harga kaki khif kaki tua mukalah tegak kita kaya kan kita kau kita kampai ya tangganya yang ganja tu mungkin ke hari itu kaya kau kum mula mari tanggal wakan diri kakak angka kita sa tambe tangga wana sang kaki kita Tak asa ke itu na, kaya mukakan itu, mukutang harga si kucing kong, sakit kong kita harga mengkong kita harga kian jumai, tak asa kian jumai, asa kau sakit kong kaya, sakit memari kalau tak sakit dia dia kaya, tak memari kalau kaget ting, ala mula sakit kong sakit tak sakit yula kalau kang kaget ngutia memari tanggala, tangga kaget ting, ala sakit itu bah, tangga bah khifu ala sakit cingkambe. Kalau untuk mengai kete cu, tak ada salahnya mengai kalau mengang kalau untuk mengai kete. Tapi mari kalau aku ke Venezuela, tak sih kau sih sih kau. Aji jika kalau kamu aku aku tega ke aku ngawak aku mari, tak eh aji lela mari, aku ulak aku tak mari wabupi. Aji ngai diri lah, kau sih sih kau tu na tak aku lah aku ke Venezuela mari, mungkin doa. Kekai juga yola kong enam. Juga he anda baik kalu awang gunjo. Anjo kalau ka anggu kakak cari kalau kah angan. Tak uat ama, tanga, tak cat uang kung alitiraya.

0: kanu anga cengaya, taka lakang anda bay ayuya, taka nui wa kisalitari dulitari ka acu angganggu kan dulitari datin ga ceng, taka aceng ka kasitu pa aku cu, anju nemu anju kecu.
1: Taka ake ma imeteni kwa khab uzila muka ogadi muka uzila sweetaliga.
0: Juta ni abang kata aku uzala unga mula ke angin kat koyang kau kau kat area aku aku uzala unga tak ada kat koyang kena maka ni angin itu waspanggil tak kau waspanggil tak kasih kau kau kau aku ni waspanggil unga
1: tak ada sih kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: Kacau sekolah kawan mai, kami ke akhir bangga, orang kami ke akhir buat tak kau tuas panggil.
1: Angga kau gue dia kau ni, kau ke sweet lekat ni gak kula. Ma, kakak kaya kau ni yasin kama, kakak kama katia.
0: Kau cuci sebab kau kui. Anjungui ke wakala. Taka u ke cha gang a. Ka kokoma. Anba hong. Ke kok. Ami ngaba. Ka hong. Teka akwa kwa kisi cho wala a. A ke. Ok. Taka ahe. Ya kwa kisi cho wala a. Ta singgwa ta ue kong. Tandungui a kya tungko. Ke wakala. Taka u ke cha. Mula ya ke kau cipta, memeh kau cipta kau. Tahu la kongui, tua kongua tetuan jangjang, jangjang tega kau tega kehawe. Kang orang tua, tapi aku ah, cua lah he, awang he, mian jangjang wang ah, cua, ah cua lah yang orang gua. Tega he aku awak kong cua lah he wang gua condolengui, ake, amesa tega. Ambe kokomangang sike dui dan pendege ko dan jangjang ke jo ta jingdege nga kandang sika ke promanan dame ti ko diwi sesi khong khong khwe dan nga ngdege ti ke ma kaya ma thwa ke mi ka ka mo ke sisi khadri ni ma ke awi dan jangjang ko te ke thwa khwe ta ma wi a jangjang te ne jo te uwa jingde ma la ka khong tho ta u ke nga Taya ke pati itu tu nak sung ke emak uat taya ke sung tak jangjang we macam di matu, tak ke jo tak ke u, tak ukin kucing di mandor, tak kaki kucing di malak, kaki benya, tak kaki acu tak, kaki kapati kaki kongke ingumi te, entah kaki acu.
1: Cuci malam makan malam kongke mencuci.
0: Tika cuci malam makan ayah kui kau, ke aku kau cuci kongke hing. Hei, hei, hei, tuan ke, hmm, halai ke, tuan ke, ah, ah, tuan ke, kak, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, tuan ke, 我做起来就是，我搞。

0: ka e jugial mangete jug a khauga da sintsike mangete konqa and South Africa jikama ditia Namibia ati ya okuqinqa wa tsayega ku das ayo yaka kula kenqonga ho khale tshimo o tsiki tshe tsanti qwa ya ngode qonqa ju mati sei ya konqa ju ke ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa angamit utua
0: yangu wako na hajuge tishimu ye ae yuko mwagadi isa ama ye wako na
1: hajuge tishimu ama kwa iwa ngaecha Get to that look at a crow, to cut with a great crow. I got it hot with a crooked crow. He get to that look at a. I get to it, I get oo. Get to oo, he say, well, when I try. I got you get oo, English one tonga. I got some tonga, like a concrete, eat like a concrete, a tonga, get to say, they could make it when it told me. And you are cut to the more country to that crow. Then you are to oo, enjoy when I try. Okay, tapi kau tak ikut kau, iu keindahan kawat kau lah tu, kaya tu ayah ngam kamera wa in makuna agaknya hong kong gali, tang gali kala agaknya yang kawat kau hong kuna kala, usung oke cuman dia kala hongu, kasih kau ke iu, tak kasih kau ke kawat kau lah, kasih kau ke kam, kasih kau ke hong aje gali, tang gali kala, kasih kau ke Kabaga tokuna wala singwe kona wala kwe. Punda kakan dri. Oka kakan dri kakola. Tasi kogen eka ngege sing kakia mari. Kogen jete eka kogum koka toa. Koge kipi mari kalataka si koge chuk ang hosi koge kankunda. Tang hakage tepa mari mitati. Te ka ngongi ma uastola unga um. Tang ngongi kake u tang kagin kabakai tang hangage unga um tagage unga. Yang aku nak main angka ke itu na, dan mereka kaget mahif, tak kaget uang mukalla, tak kaget keka, kaya kan mereka kau ke kampai, ya tak angin, tak angin jauh, angin jauh tu mereka ke hari itu kaya kau kum, mula mari tak kalau akan diri kakak angka ke uang sa, tapi angin warna sang kaya kaget ka, tak asal ke itu na, kaya mukokan itu. Utang hai kasi kocong hai. Sagi kwan kwe tang hai geng hengkong tang hai geng. Kean ju ngay. Taka asa ngam kye sa ngay. Kasi kou sakha ga kong hai. Sakha geng hai marikala ta segen deliya kuya. Ta marikala ka ke ting ala. Mula sagi kong sa ngay ta sa ngay yula gala gang ka ke ngu diya marita angala. Tang haka ka ke ting ala ta sakha ke itaba. Tang haba khifwa la sagi ching kambe. Kalo ju ngay hai kete chu. Tada hari sal niang ni ngai hari hong an hari unjung ni kek. Tapi mari kula kal aku la uke beniaka. Tapi kau sese kekau. Aji aji kang hari kamu uke aku tega ke. Aku ngau aku mari. Tada he aji lela mari. Awang ulak o. Tapi mari wa wupi. Aji ngai diri la. Uke sese kekau tu na. Tapi kula uke benia mari. Ingu sindo. Kekai tu gayu yelah kong kenyum. Juga he anda baik halu awang gun jo. Anjo kalau ka anggu kakak tari kalau kang angan. Tak uat ama tanga tak cat uang gun alitiraya. Tak kamu anggu cengaya. Tak kalau kang anda baik ayuya. Tak kamu wa kisah tari. Juli kali ke aju, angganggu kan juli kali, datin dah cing, taka acing ke, kasih tu pak aju. Wanju nama kanju kerja.
0: Tak aje, ma imeten ku akan uzila, muka koga di muka uzila, sibit aliga.
1: Juta ni abang kata aje uzila unga, mula ke angin kat koyang, kau kuat area, kau uzila unga, taka ika kat koyang kena, maka nama angin itu waspangilo. Tak aku aspangir, tak aku kasih kau kau mereka tak aku ni muka aspangir longga.
0: Tak aku yasin kau kau mah kagiam gama kan tua, pengak kau anggui aspangir longga. Diga cewek sih mana kau ini?
1: Kau cewek sih kau kawan ini. Kau ni kau ada bangga orang kau ni kau kahirupu atau kau tu kasih panggil.
0: Angga kau kau dia kau ni. Kau ke sweet telekat ini kau kula. Ma kau kaya kau ni yasin kama. Kakak kamu katia, bukan gigi aku, bukan tadi kacau sih macam macam ni.
1: Ah, kacau sih tu kau kui, kacau sih tu kau kui mula orga. Si tayu awak kencing kencing tu tak kau, gongga wang orga. Kau tu tak kau kacang kacang wang tu, kamu yoye saya. Eh, enggak kacang, tuan lagi kau.
0: Kacau. Ah, tu cuci mungkin lah.
1: Tu semua wa macam tu ke ke wa uta uke tisan dame, tak ke uke tisan dame lah. Dame lah itu kuangkui, tak ke itu kuangkui. Si kaki orang tu ni, tadi ah macam. Angkat wa cinti acho, anjungi ke wa la. Taka u ke cakang a, kaku kuman ambang, ke kok aming apa, kang, taka aku aku kisi cuala a, ake, okay taka he, ya kau kisi cuala a, tasungu ada u kong, anjungi angkat ungu, ke wa la. Taka uke cha mala ya ke kao chitwa ngwe me kao chitwa yi kao. Taka la kongi, kwa kongi wa te tewan zonjwa. Zonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang o zonjwa. Tami a kwa a. Chowa lwa he, a wang he, mi an zonjwa wan nga to. A chowa la yang o ungu. Taka he a kwa wakong chowa la he wangu chondole ngwe a ke. Amesa, tadi ah, ambil kokoman gang, si ke dui, dan ambil ke ko, dan jangan ke jauh, dan jangan ke ngah kandang, si kaki perumahan dah mesti ko, ini sesi kongu kongui, dan ngah muda ke ti, ke mak ayam mak tua, ke mika angkat muka ke sisi kandu ini mak ay, dan jangan ke tengah tua kongui, dan mak wia. Jodohnya nejo, teh uah cinta malak akang tau tak uke nga. Tapi ya ke kuat itu terus sungguh emak uah, tapi ya ke sung tak jangan uke nga cinta matu. Tapi jo, tapi u, tak uke ngu cinta mandu. Tapi kaki ngu cinta malak, kaki benya, tapi kaki acho tak, kaki kapat cinta, tapi kongsi ngu mite, entah kaki acho.
0: Cik semua lama kan ngah kongsi mcici.
1: Jika jisim malah canggih aku, kau, ke aku kau cik canggih, heke heke cik canggih, halik ke canggih ya, ah, cik canggih kau canggih, tiga ya, cik canggih mana dia aku aku tak aku, tapi aku ke kau cik canggih, yo ke ke, aku jisim anda, kau cik canggih wih si, yang mana kau cik canggih, yang mana kau mungkin kau, ah kau kau dia aku cik. Aku ada habis hukar aku dua, hukar aku empat. Kalau lahir ngau lah uji tuan tu. Tukar kerja semua. Tukar kau.

خو ها کتی انته ما ګرمه خو دی هم به خاته ګرمه خه ها دې اتمو ته کنه کتی ته تم نو کتی ته تم ما ځکه کله کو خام خو نه یا ان ان شنو که ها خو ما ان خو نو کړم Jangan tahu, amtan, amat tengka, amnya tengka, kom ni kono cari macam tu, ah, siapa ko, ni ko, siapa ko, tak siapa kan? Jangan tahu ni dia lah ni tak aman, tu siapa lah ko hit tengah ni, ah, jangan ko siapa ko, ni ni cari mana, kata ko kata, mian ko nak ni macam siapa ko, ah, ada je, ko aku tahu. Tak kau dah jengkal aku dia kan kau yang aku tak kau ni ti, ni kau anu dah kau ni anda nak kau ni, ada mu, nara kau ni ni kau ha anda nu jalan masih tak kau ni ha, jasheka, jasheka aku nu jalan anu anjir nak aku ya aku anu kau ni an, aduh amat amat aku an kau tak aku ini nami nami am kan kote hii kukwa takono ama chani wako kano ya eki aa nuwa aa natale kare neke chini aa tima ama ama ama ata ni sheka neku neku eki ni kia jawe ni kia teka ya kate kujiyoka ata kutana kwa naka takono tetae dawa kwa kasa kiate adawa teku Ano kung ako kasi na kaya kung anong kating sakto mo yung akat na kaya kung ako na hanggang nung ano kung tam kating sakto man ti na kaya si mo kuya kung kating sakto na kaya na kung ako kating na kung na kaya magbuya na o kuya ka kaya kung hanggang nagbuya ko ato pa rin na kita na kasi magkwento kaya matuwa ka ta kaya ka do kung tayo Ana question tete di kaka ne ko di mo ata

0: x ka f m ka wa ulanga yem tena kuchu aunga program ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se panga ko e khai ko radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha f m an tu tu ko e aunga ulanga jicha ko sa uji se ka ke a ulanga ko na ke kabe tu ka khai se panga ko sa uji ka ko ka ya tama si de ka wa elve koma ne khantin minute ke mtene kuchu awnga wala ngwe sagwisi se wala ngwe mtene chongwa ngwe sa jima ka ke aprokham ngwa kona akwe alikwa wala ngwa mtu tuku ngwa wala ngwa jicha ngwe sagwisi se ka ke radu ke kabaya tuwa kai se pa ngwa kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha fm an mtu tuku awnga wala ngwa ngwe sagwisi se ka ke Wulengo konga, ke masih dari kongkan gua sebagai fear tak kemanite, mau tuan gua wuleng nyuwe dan hujit tawa gua dari ka uwa tolviri, da wulang aja cak gua dari kanusia gua sing, dari aku pelaparan aku kuma, gua gua sing ke aman hujung aku kuma, gua juga mungkin cuma gua wulang aja cak, hangku esaku aja cak, ini dari kau deng, da fear tak kemanite kan gua sebagai wulang aja cak, mungkin tu gua gua wulang gua, hangku esaku aja cak, ka ke radu. Ke kawaya tuwa kai si panga wakwe kai kwa radu ke numuru na wane ten seba pen neha FM anu mtutu kwe au nga ula ngwe sako isi sike maunga maso tendu ito nga ula
1: au shwe na mjana mtu emsabe nakna mtu wafika na mtu nyabonga wangenzu mtu